lapenthu pharo krisir kebra thokner kebraner kep aningkan lunbarim lartata tokpen paklang dunsi lamet apuru pangchudunlo lapenalang lilamet amaelongta pharo krisir kebra toxic kep pen pharo krisir kebra toxic kebra pli an khibang phumandunsi chirap dunlang mebel terang pi ke klem ke dam angkung kahon seri lapen ke than kapare tekang amu hai hui tarlib dam nangji do ulang alang li kason se kam lang dam pe milute mo aphi karbia khaya phan klar et klar bong arnisi long vek ji pu matha dam thip un alang li kaya lamo ke than ke lapu ansi ki jut iglo kardom

Aprangsi radio karjo arad anapansta me nilhin pen. Suri suri ning kang samakardom pajrathule tharlo. Pini kachinki chethan ponji lake kedam tang angkung mate ingi geme kapang.

0: pini nilitum labangso jai megalong inut chukang tip thek serabang phuben chukang tip mate saloon alam chingki ji thanji pura nilitum alang li phan ladak akashwani diphu pen chophaiklo non alang li studio lo nai ni tanglo alang li ke sar moneswar teron nali phan akashwani diphu hin pen suri suri kardom nang pajir iklo
1: karto
0: nang li chukang tip a sai lapen ke chukang tip akulat ba saloon comment tu pen si kapang cheng don iklo
1: nili kapang cheng don ke ningkan phi dolo ke lapu la so phang ke nili mu tum

ta là kẻ apu on song akai alamu lo aku vai song hem chi wang yui pen bundi bundok ke tuna angku lo aku vai song phan kachuru thu vai song bundi bundok pen ke jo angku ingku ke thom ke chok bang ke.

0: kijun lahai sitame kelang don ke pangkre sitame la bangtai ison la so ke so ke longpon ang thek longpong loka thek nili la sai kitiki tum arat doan tum phan sitame ison soni la nilihin pen pachini kang tung ke la pulo jongsi un pote langli tum sitame la baro baji tu sari baji ang bong la so hut ke arni ge so sitame ang tang do chirlo so hut un pote alangli tum kam sitame asap o adak chipinangi ang pen la so logot alangli tum jongsi saiti ki bom bustame alom lom pen a bin sitame pate bog nangi la so logot lang bang ke alangli tum ko anma ki jun lansi ok apran sitame ako la so ke so pen tame chepang raipon penang an ke unji
1: tangdi mani uso ka chupa thie tum phansitami labang so ake so pen ko son loka peching rai ji
0: non dong si la osomar chupa thei tum la tum la so ke so pen chepang rai bute bisi koi alangli tum bang ke klem nang ni bang ke la ko an ma ok apran alogot la oso chupa the bo ma hud la medicine ke chodun alogot anye a ok apran phan bang jeneba ke chu ke jun chithek don pakanang po la so along bisi koi ka cheng si along ke alangli tum lang sitame abang ardo penang ando nangji la pen alangli tum la thesi re tame alang jeneba han thor pustame limu alang ponoi ba la son anaros alang pustame la hai chudon te la ke isi vitamin c po alangli tum la so ake so ba la so hit stroke pen sitame asap o ke chapajok ponunji
1: tangte la bang so ke so ki kimi bang archi ding kloi ma
0: non la nili chini dam ateng bate la so ke so jongsi amnet sire so e manela jongsi agom chelong le a ho sa we pin bate la bang ke isi phereda me melo la son lo bate la ke emergency si chelang dun da prang nangi jongsi amnet bang alam si ke lai chot bate abang si ke so re la hai pulete litum ke chengsi ke men men do bai pa choche der si ke me la son hut ke litum ke klem nangi bang ke un pote pe long lang pacham si ate hang ke mai la pen ta penang an abang ang tang si tame pasun pen ilitum la so ke so pen chapang rai pon un
1: tang te la bang so ke so pen kapre a ke so tanang mani thek ma
0: jong si la so ke so serious pick an lo pata la ke a brain long se tame kang dat po la pen a liver long tame damage po ko kidney si tame damage po la kidney damage i a joine la bang ke abang arlo ineta lang bang ke kom tang long lang le kom lo te bang arlo la uric acid ponoi creatinine pustame la an su se nang bari po ang pen la abar so se tame ke dami bang olai kom hek pol ang isi tame ave po la so a joine abang arlo ko an ma inut a temperature ke do nai la an bang che balance le dat po
1: churo lo doctor pachini pon pon tangte non ili tum phang ok pik lo bo pom hem nang le dat ma ayara sai le claim that setami phang ok pik pupo langkang sambang jun dun phititi tangte la bang so langkang sam ki jun bang mi ma hing nol
0: anili chini da ma teng te la ke jongsi udam lo te la si alam en ponang jongsi la me ke so long le lang dung lo te men men map thep ji la son thak thak si e bang ar lo tak ke so tang si men men akang sam le dung lo pote ba jun lo te lata direct a temperature bang men men chalar phit po la so join nei ili bang pokesota long data thek lo ba te la aphu gi so se tame ba aning ke wang la hai se tame ke man ponji ang ring the dung lo
1: chiro lo doctor kenang sot alam pa chini pon pon tang te inut amunit arnisia long liter ko na lang se ki jun nang ji
0: la inut pen la an si lang jun nang ni pu bang ke isi accurate bang ave sita jong si a munit pen lang dam lote jeneba osomartum la tong kar ni siang bong liter hinni ba khalite liter si achi tem an sita me jun pu sita me abudi bang balance si ba te la arlinge thetum arta ke ong la tum bang ke un pote ar ni siang bong liter ke thom ba liter pri ke kenang sor lo ang pen jong si awar sai me sen pote alang litum ORS pu sita me jun me ako jong si ORS le long le pu sita me hem long sitame ki selam ji awar sai do jeneba ili tum normal alang long ingti pinang po samosi si achitim sini bang samos pli bag pang wi si lale ili tum ghontai si si a phile ge jun dun pusitame lata ORS ason thot awar sai sinang piponik po
1: churulo pachini pon pon tangte pinangan ke arni ke so kaching tanga jok se labang so ke so ka chipur po tangte hemar lutuk ke phang ok parpik